0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-5624-7494, 0812-5624-7494.

sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di

0: wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hafan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
8: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
9: G1000, POM TR 183 318
4: 9981.
8: Produknya namanya G1000.
7: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: sih orang ini dari tadi marah-marah berasa gerusuk kayak cacing.
1: Sakit kau lagi memes.
0: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
1: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
0: Hei, dengerin dulu.
2: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk, sebelum kehabisan, buruan diorder di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda. Atau ke call center 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk

Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio GRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM, Kota Samarinda.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74.

0: 0854-7494.
1: You are listening
2: 100% Music Station.
3: Gembira Raya Jaya.
4: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Memories yang hari ini kembali hadir lagi dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3 di Kota Samarinda, Gembira Raya Jaya. Kembali tebar suara di 104,3 FM maupun di audio streaming GRJ Radio Garden atau Radio Indonesia. Oke sahabat, siang hari ini senang sekali Ari bisa kembali menemani suasana Anda yang tengah beraktivitas ataupun Anda yang lagi break saat istirahat di tenggat waktu kerjanya. Ada komposisi lagu yang di tahun 1977 dari album Badai Pasti Berlalu yang digarap musiknya oleh Eros Jarot. Dan lagu ini sebenarnya yang pertama kali menyanyikannya adalah Bornok Hutauruk. Nah, tapi pada tahun 1999 lagu ini di remake atau didaur ulang oleh Krisye dan dinyanyikan oleh seorang mastro keroncong yang sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Waljina. Nah, itu dia. Dalam lagu remake ini yang dikomposisi oleh Erwin Gutawa, jadi komposisi musiknya digubah lagi sama Erwin dan menjadi seperti inilah yang sudah tersaji. Adapun lagu ini diciptakan oleh Eros Jarot, Kenan Nasution, dan Devi Nasution. Dan sekali lagi, versi asli pertama kali dipopulerkan oleh Berdian Hutauruk pada 1977. Sorry kalau tadi aku nyebut Bornok, tapi Berlian ya, karena itu ada dua bersaudara. Di mana Krisye saat itu mengisi instrumen bassnya. Nah, aransemen yang diulang oleh Erwin Gutawa dengan memadukan vokal pop khas Krisye dan cengkok keroncong legendaris dari Waljina menjadikan lagu ini sempurna.

99. Kita sudah hadirkan sahabat di hari ini Selasa 29 September 2026. Kita bersama lagi di Golden Memory. Dan hari mau menyapa dulu sahabat yang udah gabung di fanpage GRJ. Ada Dewi Sagittarius, assalamualaikum bang, request lagunya dari Katakan Sejujurnya. Oh ini Christine Panjaitan paling ya. Disamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKW bang ya. Gimana Dewi cuaca di seputaran kediamannya, sudah mau hujan lagi atau baru mendung-mendung aja? Wah ini kayaknya udah mulai masuk musim hujan nih. Wah berhari-hari nanti hujan terus, dan pokoknya banjir lagi. Kemarin aja udah hujannya merata ya. Wah hampir semua ruas-ruas jalan tergenang dan bikin macet juga. Tapi gak apa-apa, daripada kita kepanasan terus, mending sekali-sekali dikasih banjir. Tapi yang kebanjiran mohon maaf ya, aku gak doain. Oke, di belakang Dewi ada Isa Bunda Is. Assalamualaikum siang Bang Arias. Waalaikumsalam siang juga. Gimana hari ini, sehat aja kah Pian? Alhamdulillah sehat. Hujan kemarin rata sampai Lua Kulus kalinya. Request laguku Rasa Cinta Cindy Claudia. Salamnya buat semua aja. Selamat siang Bang Ari, makasih, ditunggu lagunya. Wassalam. Jadi kemarin hujan-hujanan ya Is pulangnya. Wih, mudah-mudahan ya gak sakit dah. Karena kalau kena hujan, terpapar hujan itu, ada setiap orang yang tahan fisiknya, ada juga yang gak tahan. Ada yang kalau yang tahan kena air hujan gitu, udah langsung menggigil, meriang. Ya, tapi Is termasuk kuat ya. Kamu termasuk wanita tahan banting, dan kamu suka dibanting-banting juga rupanya ya. Oh ya. Oh aku kuat banting kan.

Ya enggak apa-apa. Yang penting buat Jonet dewe. Oke, ditunggu nanti lagunya Cindy ya, dipilih. Dan berikut kita beralih ke WA GRJ 0822-5250-6700. Karos yang siang hari ini hadir juga bersama Susu Begipa. Wih, minum susu udah ya Karos ya. Wah, oke, sip. Makan susu kambing, makan susu kambing, minum susu kambing, nanti Karosnya pintar ngembek ya. Habis minum susu, mbek. Jangan nyaring-nyaring, nanti tetangga bangun kalau tidur. Assalamualaikum, hadir atau hari hadir Karos. Siapkan dulu di Radio GRJ. Sampaikan untuk Bunda Alwin, Mama Apit, Om Kodat, Depi, Bang Saiful Koko, Umidila, segalanya, semuanya. Cuaca panas. Wah, hari ini panas ya. Enggak mendung, alhamdulillah. Atau hari selamat tugas. Ya, terima kasih Kak Ros. Kemudian berikutnya ada Bu Sri di Makroman. Nah, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Bang, request lagu judulnya Kasih by Dodi Borman. Adakah? Salamnya buat semua aja. Buat moga sehat terus biar bisa cuap-cuap tiap hari. Amin. Terima kasih, Bang. Aku Dodi Borman ini ingatku sekitar tahun ya 80-an ya. Dia waktu itu keliling Pulau Jawa rilis lagu promo lagunya. Judulnya Kasih, aku ingat banget. Dan waktu itu aku wawancara di salah satu stasiun radio di tempatnya di Kota Malang ya. Tempat aku waktu itu di Malang, salah satu stasiun radionya JL67, itu Jalan S. Parman nomor 67, ingat banget. Daerah kawasan Gelintung. Wah, nostalgia banget. Jadi ingat tuh sama Dodi ini ya. Orangnya tinggi besar. Aku kalah tinggi dia. Wah, pokoknya aku kalah dah. Dia udah lebih tinggi dan lebih ganteng lagi. Nah, dikit, aku lebih banyak. Banyak kurangnya. Dan dia berasal dari kota Cirebon kalau gak salah itu ya. Iya, 1985 Bang, ganteng Bang orang. Oh iya, memang aku waktu itu yang promoin lagunya Kasih. Oke, di Makroman baru ini gerimis lagi, alhamdulillah. Pokoknya kalau hujan lagi kita syukuri, karena di daerah Makroman itu banyak hotspot ya. Di spot api yang ada di daerah-daerah sana lah, pokoknya biar cepat padam gitu ya, Sri. Ya deh, karena balakarnya nggak bisa menjangkau kalau daerahnya masuk, karena jalannya susah kali ya. Oke, berikut ada Bu Ayulin, Bang Ari, Golden Memory, GRJ dari Bunda Ayulin, KM1 Luajanan, Barito. Nggak hujan hari ini? Selasa 29 September, Bang Ari makasih diberi sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayulin, lagu ngikut aja. Salamnya buat Bunda Is, Bunda Nani, Bunda Nurul, Karos, Ibu Sri, Bapak Slamet, Dewi Sagitarius, dan juga Mbak Rina Aceh. Bang Nikmar, Bang Taufik, kok serut nih tenggorokanku. Kemudian Bang Ori, Bang Hendra, Udin Sedunia, dan semuanya ada di GRJ. Salam sehat, kompak selalu. Bang Ari, terima kasih. Selamat bertugas. Selalu bahagia, tetap semangat, merdeka. Ya, terima kasih Bu Ayulin. Ditunggu lagu yang dipilih sama rekan-rekan GRJ ya. Kemudian dari Aisyah, Bu, baru mulai wes kenal lagi loh. Sampean itu memang wanita super ya kan. Bayangin loh, seminggu itu berapa kali Bu Isni PP Lokulu sama Rinda, Lokulu sama Rinda. Wih, itu kalau aku aja gak mampu bisiku. Terus mampir warung bakso, itu berapa mangkok itu sudah itu dalam seminggu. Oh mungkin itu ya dopingnya ya. Oh ya ya, kemarin pulang nggak hujan kok, aman. Oh alhamdulillah. Bunda Yulin, makasih sapaannya dari Aisyah Bunda Is. Kemudian dari Bu Sri di Makroman. Oh banyak banget
kemarin sore ada lagi Kahut lah, ya itu. Oke, makasih Bunda Ayulin sapanya dari Ibu Sri. Ya Bang Ari, saya aja leher sakit buat nelan. Nah, ya sampean sakit juga, ya minum obat lah, minum obat radang gitu yang biar cepat sembuh. Kalau aku ini tadi cuma keselak gitu baca WA-nya Iis, soalnya dia makan pentol bakso, jadi aku merasa keselak. Wih, nah cucuku sudah ikut baca Al-Fatihah. Wah ya bagus nih, diajarkan surah yang ini semua sholat kalau nggak bisa nggak baca Al-Fatihah kurang komplit ya, nggak sempurna itu. Ya deh, makasih Aisyah Bunda Is. Semoga cucu-cucunya sehat walafiat selalu. Kemudian ya pastinya cucunya pintar, selalu diarahkan nurut, ya kan? Nah, jangan kayak nenek ya, jangan ikut-ikut nenek. Nenek itu mucil. Sekarang aja nenek itu sudah rada-rada. Kenek mana? Ya wis. Oke, kita udah ada siapa nih yang mau nyanyi? Oh, lagunya Christine ya? Christine, ya Christine Panjaitan tadi di request sama si Dewi Sagittarius ya. Pokoknya judulnya Katakan Sejujurnya. Oh, kalau keselak ada yang aku nggak keselak, cuma perasaan kayak ada yang lagi makan bakso gitu loh, jadi aku ikut keselak gitu aja kok. Oh, nggak ada ngerasanya aku, siapa ngerasanya aku. Oke, dah untuk Dede Metek udah pulang nih dari sekolah ya, udah nggak usah ngaji hari ini kalau kondisinya nggak terlalu fit ya, di rumah aja ya, pending dulu ngajinya. Nah, izin nanti kayak izinkan sama gurunya ya. Iya. Oke deh buat Dede sehat selalu ya, cepat pulih. Kemudian mamanya juga selamat rehat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan ya mudah-mudahan nanti bisa berburu cuan lagi lancar, amin. Nah, Bang Ari tahu banget sih masa kecil Bunda Is. Aku tahu loh. Kayak apa nggak tahu, dulu Mbak Is tuh tinggalnya di Jalan Cendana tuh, gang berapa? Gang 4. Cuma aku nggak tahu rumahnya. Wah, dulu masih sepi di situ jalannya. Ada, aku sering ke situ dulu, ada namanya apa ya? Puskesmas Wonerjo. Nah, di situ puskesmas daerah Karangasem tuh yang paling lama itu. Jadi ya itu. Nah, kalau Is itu aku taunya memang mucil. Nah, yang penting mamanya Metek tetap. Oh iya dong. Kalau mamanya Metek tuh selalu doain sehat, Meteknya juga sehat. Dan ya pokoknya kalau sehat kan kita tuh beraktivitas enak gitu loh. Coba kalau sakit-sakitan. Wis lambemu is turah. Oke deh. Makasih ya Waljina. Waljina ini wis pokoknya sudahlah. Super banget yang sudah nyanyiin lagunya Krise ciptaan Eros dengan Serasa yang diambilkan dari album Badai Pasti Berlalu tahun 1977. Oke, naik kita ke tahun 1987, ada lagunya Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya yang udah di request sama Dewi Sagittarius.

0: Mbak, coba sini, lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
0: Siapa sih Mbak yang ngegibah? Tuh, coba Mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
3: Tahukah kamu sahabat? Susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus.

0: Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
1: Ntar lagi. Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Ramagen Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagen melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: You are listening 100% Music

0: Sahabat GRJ Golden Memory sudah mengambilkan album dari Dodi Borman. Penyanyi asal kota Cirebon ini sudah berkiprah di dunia musik di era tahun 80-an. Dan salah satunya hitsnya bertitel Kasih. Oke, untuk Bu Sri yang sudah pilih lagu ini, mudah-mudahan bisa terhibur, menikmati dan mengenang masa-masa lalu yang indah ya. Nah, dan kemudian ada lagunya si Cindy Claudia tadi, request dari Bu Is, Rasa Cinta. Nah, rasa cinta itu yang bisa merasakannya orangnya sendiri. Kalau rasa bakso kita bisa merasakannya, tapi rasa cinta ya orang sendiri merasakannya. Nah. Oke, dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya, udah dipilih sama Dewi Sagitarius. Oke, makasih Dewi, makasih Bang lagunya. Oke, sama-sama, dan mudah-mudahan nanti hujan lagi ya. Alhamdulillah kalau kasih hujan lagi. Oke, hari mau berbagi dengan yang online, mungkin sudah ada yang panggil-panggil nih. Kita panggil. Halo.
1: Halo, selamat malam, selamat siang GRJ.
0: Wow, kok malam gelap apa di sana?
1: Iya, habis kepanasan ini Mas Ari. Betul-betul panas di sini.
0: Masih belum hujan di sana?
1: Kemarin sore hujan sedikit aja di tempat saya ini.
0: Iyalah, pokoknya kebagian lah ya hujan.
1: Ini cuacanya terik di sini nih.
0: Sekarang ini ya, ya memang lagi begitulah. Aku nggak bisa ngubungin sih yang ngatur cuaca itu. Coba bisa tak kasih tahu Bang? Tempatnya ya. Bang siapa nih? Dikmar ya? Siapa? Ed Pardigin dingin atau siapa nih?
1: Ya. Oke Mas Ari, saya mau request
0: lagu siapa?
1: Lagunya Alpapil aja.

0: Al Papil, yang mana nih?
1: Made in Japan.
0: Masa Al Papil made in Japan? Oke ya, kita coba lagi ya, made in Japan ya, Al Papil.
1: Iya. Oke Mas Ari, pinjam jalurnya sebentar ya.
0: Silakan.
1: Oke, untuk Mas Selamat ya, yang ada di Wahid Kasim ya. Yang aja mudah-mudahan yang hari ini jolak suatan nanti akan. Dan juga yang sering disebutkan Mas Ari itu Malik, Kodrat.
0: Iya.
1: Mana ya? Oke, salam persahabatan aja dari saya ya. Juga Bunda Ayulin ya, yang ada di kilometer 1 Wajanan ya, tempatnya di Baribu ya. Salam persahabatan aja dari saya. Oke Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Oh ya, songnya ada kah?
0: Lagunya made in Japan, tapi dari siapa sih?
1: Al Papil.
0: Al Papil ya, coba aku telusuri dulu apakah ada Al Papilnya. Nah, kalau nggak ada.
1: In Japan, kalau tidak ada.
0: Oh ada ini.
1: Oh ada kah?
0: Ada, iya. Made in Japannya sudah siap playlist untuk Pak Tata ya nih ya.
1: Ya Pak Tata di 10 ini.
0: Di 10 ya, di sana masih terik panas, belum hujan iya. Banget gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Mas Ari, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama juga Pak Tata, semoga nanti lagunya bisa menghibur dan Al Papil bisa menemani suasana istirahatnya atau lagi ngapain aja. Oke, berikut yang online ada siapa lagi selain Pak Tata? Selamat siang.
2: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Oh ini Mas Selamat nih ya.
2: Begi Pak.
0: Oke siap.
2: Tadi Pak Tata kan Bang Ari?
0: Iya Pak Tata itu.
2: Oh iya makasih Pak Tata atas apa?
0: Iya langsung dibalas nih Pak Tata sama Mas Selamat.
2: Request lagu dulu Bang Ari lah.
0: Oke boleh, lagunya siapa?
2: Lagunya Hati Yang Terluka.
0: Hati Yang Terluka ini siapa dari yang?
2: Luri kalau tak salah.
0: Ya Bruri ada si ya, si siapa Beta ada juga ya.
2: Bruri aja lah.
0: Oh yang Bruri aja ya.
2: Ya ya.
0: Oke Bruri.
2: Salam salam buat ini ya, ada tadi ada yang Mas Kata Bunda Yudit juga ada Iis, kemudian yep. Ada Ibu Sri.
0: Yep.
2: Terus di Juanda juga ada Ari Juanda sama Isin, lalu ada juga Kak Ros. Kemudian juga Bang Tegung Koko, Bang Dikmat, sama yang Roket. Dan lengkap pun semua kemarin ya.
0: Siap.
2: Semuanya kabar sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan kita menyampaikan salam persahabatan dan salam sehat selalu. Buat Bang Ari juga yang sedang bertugas selalu dalam kabar sehat selalu. Afiat dan keluarga ya Bang Ari ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat di Wahid, bukan Wahid Hasim, Anang Hasim ya. Oke, dan berikut masih ada satu lagi, tiga rekan di online. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Dengan?
3: Ari.
0: Oh, Ari, ya gitu, kenceng nih suaranya Ari. Oke, Ari mau request lagu siapa?
3: Lagunya Krise.
0: Lagunya Krise, judulnya?
3: Abia.
0: Apa judulnya?
3: Aku Cinta Dia.
0: Oh, Aku Cinta Dia. Nggak ada pilihan lain rupanya Krisenya. Oke. Terima kasih, Ari. Mau salam siapa dulu, silakan.
3: Salam buat semuanya.
0: Ya. Buat semuanya aja. Sudah makan, Ari?
3: Sudah
0: makan, ya. Oke, kalau sudah makan, jangan langsung baring ya. Nanti perutnya bisa kembung. Duduk aja, duduk manis ya. Oke, Ri, terima kasih. Iya, suaranya hilang. Oke, sudah ada tiga rekan yang gabung di online 767619 di Golden Memories yang hari ini bersama Susu Begipa. Dan ada Pak Tata, ada Mas Selamat, ada Ari. Kemudian yang di Penfest, aku mau sapa dulu. Ada siapa sih lagi yang kali ini udah gabung? Ada Dayat. Oh ya, Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Bang Ari. Alhamdulillah, amin. Dayat.

Kirim Sayat 1 hadir buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio Gembira Raya Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari, selamat bertugas. Lagunya Inka Christy, Demi Cinta Yang Menyala. Makasih. Paling ini judulnya Cinta Kita ini. Kamu kok ngubah judul lagu orang sih? Jangan dirubah-rubah nih. Oke deh, untuk Daya terima kasih udah gabung. Ada Udin juga. Pegustian, tolong hadirkan Jamrut Putri aja deh. Salamnya buat Dayat, Ayulin, Abah Alip, Balimau, Mbak Nur, dan juga untuk Om Koko dari Udin. Oke, siap. Udin, tunggu giliran ya lagu yang di request. Kemudian masih kita sapa lagi sahabat kita di WA, ada siapa nih yang gabungan? Oke. Dan Bang Hari tahu banget sih masa kecil Bunda Is. Emang Bunda Is udah lama kah di... Oh, Bunda Is tuh lahirnya di Samarinda. Kotanya di Samarinda. Dan tempat lahirnya itu kalau gak salah di tempat tidur. Ya kan? Lama, gak mungkin lah. Apa, Mbak Is lahir di kandang kambing. Gak mungkin. Pasti di tempat tidur. Ya kan? Oh, procot. Nah, Bais, wah dulu itu kecil mungil ya nggak usah pakai upil, nggak usah. Ya deh, kemudian apalagi nih Mbak Abu Sri, Wal Cina idola bapak ibuku. Loh, Wal Cina itu memang zamannya segitu ya, idolanya orang-orang tua kita semua. Beliau lahir itu di Solo ya, Jawa Tengah, 7 November 1945. Tuh, tahun 45 beliau lahirnya. Dan julukannya dikenal sebagai Ratu Keroncong Indonesia. Dan beliau sampai saat ini masih sehat walafiat, panjang umur. Baru tadi tak tanyai, Bu, sampean seger waras nggih? Nah, umurnya sudah 80 tahun nih Bu Waldina ini. Pih, coba kalau kita bisa umur 80 gimana ya? Kalau Is sampai enggak Is kamu 80 Is? Kamu paling nanti 70 udah mewek. Kalau Waljina lo 80 masih nyanyi, suaranya bagus ya. Oke, karya legendaris laku Walang Keke dan Bengawan Solo melambungkan namanya Waljina itu memang ya. Dan beliau aktivitasnya di usia 80 ini ya sudah menikmati masa tua sama cicit-cicitnya gitu ya. Nggak mau dia makan bakso katanya. Nanti wedi keselak jadi nanti mengganggu pita suaranya. Oke, dari Bu Sri katanya, Pak Selamat makasih sapaannya. Bang Ari bisa aja bikin ketawa katanya. Loh, emang gitu loh. Loh, sampean itu. Aku tuh kalau ngomong ya enggak ngarang-ngarang. Nah, ini Malik baru muncul siang kemari lagunya Ugly Kite Joe yang judulnya Come Tomorrow. Wah. Oh, mari kada usah gin menampakkan wujud lagi kena listriknya mati. Ya aku pun enggak menampakkan, cuma aku surprise saja buat Malik gitu loh. Nah, gara-gara aku menyapa Malik tahu Indonesia jadi draw. Pah, padahal mungkin ini gara-gara Kodrat nih nonton juga malam tadi itu. Ah, coba Kodrat tuh kada nonton, Indonesia pasti menang. Ini gara-gara Kodrat nonton jadi draw, maka main 10 orang untung. Kada kebobolan. Pah, supan banget kalau kalah itu rasanya. Aduh, ya tapi mudah-mudahan nanti ketemu siapa, Bangladesh bisa menang banyak gitu ya. Aduh, rasanya rugi gak bisa menang. Bunda Is sabar ya, yang jadi makanan. Loh, Mbak Is itu orangnya ya apa ya, orangnya tuh memang gitu loh. Ya kalau aku sama Mbak Is itu memang dari dulu tuh suka bercandaan. Apalagi adeknya itu yang wih, lebih nemen lagi tuh adeknya tuh. Gak tahu ini sekarang lagi kemana kah. Ya deh, Mbak Is, sehat selalu ya. Mas Eko, aku juga sama
Mas Eko itu teman dulu ya, teman kerja satu camp. Nah, cuma aku yang camp yang di dalam, Mas Eko di depan. Mas Ekonya mekanik, aku mekatronika gitu loh. Indonesia kartu merah, ya itu gara-gara Tom Haye kurang gawian. Kenapa orang gara apa-apa dibenteh, ya dapat kartu merah lah. Iya kan? Coba kalau posisinya itu mengkhawatirkan, sudah mau gol, baru dibenteh, nggak apa-apa. Ini masih Tom Haye, udah Tom Haye usah dipakai lagi sudah. Sangat bikin kesalahan fatal, bikin Indonesia hampir kalah nyaris gitu ya. Ya baliklah, kamu sih juga ada Tom Haye mainkan lagi. Terus lagi lah, bisa mainkan lagi Tom Haye ini. Apa nih, impusan Boy sudah dicabut ya Om? Masa Ibu Is, kamu jangan malah gosip loh. Oh, kalau Bu Is tuh diimpusnya tuh bukan apa? Ikam jangan ngarang-ngarang loh, Bu Is diimpus karena dimarahi Mas Eko. Bu Is tuh bukan diimpus, itu sedotan ya. Jadi kalau makan bakso, sausnya tuh pakai sedotan langsung tuh, cocrot. Nah, pada dicocol. Lah, Malik ke macam-macam aja li kayak. Oke Pak Tata, daripada kita ngobrol, kita dengar lagunya ya Pak Tata ya. Alpha Pill, Big in Japan. Bukan Made in Japan, tapi Big in Japan. Yuk.

susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah

0: dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: You are listening 100% music.

judul Demi Cinta Yang Menyala. Itu versi judulnya Dayat. Padahal judulnya singkat aja, rela gitu loh. Aduh, ini kalau yang penyiar baru kemarin tuh gak ada lagunya sudah ini. Oke deh, terima kasih untuk Dayat yang sudah menyemangati dan menyemarakan juga kebersamaan kita di Golden Memory ya siang hari ini. Aduh, ini Kak Christine, Kak Christine. Ya deh, kita masih nikmatiin Kak dengan rela. Dan hari mau menyapa juga untuk yang sebelumnya tadi lagu udah kita playkan dari Bruri, Mas Slamet di Anak Hasim, Hati Yang Terluka ya, Bruri Pesel 5 tadi ya. Dan Big in Japan dari Alphaville sudah kita persembahkan juga untuk Pak Tata yang ada di Sebulu. Terima kasih gabungannya di online GRJ Golden Memory. Oke, dan berikutnya ada Abah Wisel nih. Abah Wisel di Samplangan Genyer Bali juga hadir The World of Memory. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Ari. Waalaikumsalam. Selamat tugas sampai tuntas. Dan salam sehat ya. Sehat juga untuk Abah Wisel, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama, makasih juga. Udin, sabar dulu ya Udin ya, lagunya Putri dari Jamrud. Kemudian nanti lagunya Ari juga Krisye. Wah, aku cinta dia. Oh, itu ya Ari. Oke, dan berikutnya selain Abah Wisel ada siapa lagi di Bandpets GRJ? Udah ada, sudah Abah Wisel aja. Terima kasih Abah Wisel di Ganyer Bali. Kali ini aku mau menyapa yang di WA. Ada siapa nih berikutnya? Makasih laguku Bang. Oh iya, makasih juga Aisyah Bunda Is. Kena lagi, tolong, tolong. Aku makan keselak sekalian. Apa diomongin, alhamdulillah kenyang dah. Iyalah, masa makan habis makan tambah lapar ya. Piye itu, sriwing, sriwing, anginnya bikin mata ngantuk habis makan. Wah, bangsa ulo ini. Ulo tuh kalau habis makan melungker dia nih. Ini ulun sambil memakan pisang mendengarkan Golden Memory. Loh, Ikam kalau makan pisang itu hati-hati loh Malik. Makan pisang itu kalau Ikam habis dua sisir itu bisa tumbuh bulu awak Ikam itu. Lihat monyet, gara-gara makan pisang tubuhnya tumbuh bulu semua. Yang lain mana mau makan pisang? Kamu kalau makan pisang itu sebiji, dua biji aja lah. Jangan sampai sesisir, dua sisir, apalagi satu tandan. Malik, Malik. Aduh, aku, ya itu seorang ratu Elizabeth itu ya. Dia kalau makan pisang tuh nggak mau dia digigit langsung, kan kita bisa dibuka langsung digigit. Beliau nggak mau. Beliau dipotong pakai pisau, baru makannya pakai garpu. Dia bilang, itulah yang membedakan monyet makan pisang dengan saya seorang ratu. Luar biasa kan? Wah, memang Ratu Elizabeth nih. Kadang mau sih dipandangkan monyet, kecuali Malik. Pisang ulun halus-halus, kuning kemari. Oh, itu ngarannya pisang mauli. Kalau yang lebih halus lagi namanya pisang pekat. Itu nyaman tuh, Lek. Kan nyamannya kayak lah. Bully aku tak laporin ya. Waduh, ini kalau pembulian bisa dilaporkan kena pasal apa? Elektrik undang-undang IT ya. Iya dah. Kamu kalau laporin aku nanti tak tuntut balik. Nyungsep. Oke dah. Untuk Malik, ya pokoknya jangan banyak-banyak klik makannya pisangnya lah. Ya satu, dua biji, tiga lah paling banyak kan. Kalau makan sampai sesisir, dua sisir, wah itu sudah kada lawas kamu. Langsung suaranya berbalik. Aduh, balik-balik.
Iya dah. Kemudian apalagi aku juga kalau makan pisang tak potong-potong dulu, campur tepung baru tak goreng. Nah itu lebih bagus lagi itu. Itu bedanya iis sama monyet ya kan. Kalau monyet kan langsung dibuka, kadang sama kulit-kulitnya. Kalau iis dipotong-potong, digoreng ya, jadi kedang goreng itu namanya. Kalau pisang yang digoreng halus-halus sama ri, iyalah karena terserah mau pisangnya halus-halus karena kanal ya, tergantung. Kalau di 5 biji dikepeli terus cemplung no wajan kan kanal itu lik, mau li kecil-kecil kayak iya ya kayak aneh mas Eko kah. Oh lo samono iyalah cilik men nih. Wih, tapi canggih. Ya ya. Agar basah rindu aku yang ter. Kemudian ya lek ikam jangan makan banyak-banyak lah pisang, apalagi pisang mauli. Itu bisa mempengaruhi juga dengan biologis dirimu. Kamu kalau makan pisang mauli halus-halus tuh ada sesuatu di tubuhmu nanti akan mengkerep. Itu bahaya loh lek. Kalau sesuatu dalam dirimu mengkeret. Aduh. Yang dimakan Malik lam. Ya itu Malik ini senang bujurnya makan pisang. Aduh, Malik, Malik. Aku tuh senang juga makan pisang, cuma ya kalau yang bagus itu pisang Ambon. Nah, itu kalau pisang Ambon itu bagus, itu mempengaruhi metabologis kita juga. Ya kan kalau makan pisang Ambon tuh beganel nih kayak. Kalau makan pisang mauli halus menciut. Cili pasangane gede kasete bang. Oh, sopo iki? Oh, Bu Sri ya. Enggak jadi hujan lagi. Oh, ya enggak jadi hujan. Biasanya kalau duduk-duduk itu. Ya dah, kita mau dengerin lagunya Malik aja dah. Lagunya Malik. Lagu Malik nanti Alik lah. Lagunya Ari ini dengan Aku Cinta Dia Krisa. Wes timbangane ngawur.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Aduh, ya, ya, ya. Ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi

0: aduh, duduk. Bentar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh.
1: Janggi.
0: Aku belum selesai main.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Yeah. This song's called Come Tomorrow. Check it out.

California. Ugly Kait Joe dengan Come Tomorrow yang kita ambilkan konsernya waktu tour show di Swedia, Stockholm tahun 92. Ya, grup ini sekitar 90-an tepatnya ya hadir. Dan kawalnya Malik nih rupanya ya. Oke. Nah, kita playkan request dari Malik di Golden Memories yang hari ini. Dari Malik, manis pisangku Omari. Oh, mana aku tahu? Ya mau manis. Iya dah, biasanya sih pisang rasanya manis. Paling manis lagi pisang tuh kalau udah jadi rimpi, tahu lah kan? Beuh. Pisang rimpi itu paling manis sudah sedunia. Kedua lagi. Oke, Malik terima kasih. Berikut ada siapa ini yang gabung lagi? Ari ini tipe cowok setia nyata, nggak mau berpaling dari krisis. Ya, kira-kira begitulah. Mungkin dia cuma hobinya dengerin lagu krisis, yang lain nggak. Nggak kayak Malik kan lagunya acak adut. Nah, kalau si Ari pokoknya krisis aja terus. Orangnya melankolis banget ya. Oke, komen dari Bu Sri tadi, kemudian

0: besanku mana. Loh, belum ada muncul ya. Wah, kodrat ini ngumpet rupanya ya. Oke, okay. Ya deh, berikut. Dan sambil main game. Game apa ini? Game slot kah? Wah, bahaya ini. Main game slot. Aisyah. Lanjut lagi, ada siapa ini yang menjungol? Kalau sempat, Girl You Know Is True, Milli Vanilli. Nah, ini ada Om Kodrat menjungol. Lagunya Milli Vanilli. Lele lele. Wah, ini ya, masih belum move on ya. Lagunya dari zaman breakdance ya. Oke, penuh memori memang. Oh, bagi Om Kodrat dulu. Tapi Om Kodrat ini biar dia nari patah-patah, awaknya kedada pernah patah. Iya, awaknya kuat itu ya. Ulun setiap pada setiap pasangan Om Ari. Oh, yang nanya siapa, Lik? Dari Aisyah. Lagu Malik kacak adut. Nah, slot lagi. Paling baru bangun tidur terus Kodratnya dari Aisyah. Ya, aku gak tahu. Tapi kalau aku lihat ini belum minum kopi kayaknya nih. Karena dia yang mualahkan kopi Kodrat. Ya, minta sama mama lah. Kalau bini kada mualahkan kan ada mama. Ya, mama kan tetap sayang. Ikam tuh biar sampai tuha, sampai bongkok. Kalau sama mama itu paling disayang. Dari Aisyah, kayak pisang susu awaknya Bang Kodrat itu, Bang Ari. Oh iya kah? Oh, tahu persis ini. Kayak pisang susu. Oh, pisang susu itu ngenye itu. Pisang susu itu warnanya hitam. Ya, agak bintik-bintik gitu lah ya. Oh, memang ini sini ngenye aning. Anak mami ya Bang Kodrat. Iya, wah, Kodratnya paling disayangi sama maminya. Salah bininya. Paling sayangnya pokoknya. Om Ari, kenapa Malik kalau minum susu sebenarnya yang kental apa yang encer? Nah, minum susu itu aku sarankan ikam langsung ngenyot aja langsung di pentilnya. Misalnya sapi. Nah, itu ikam hendak merasakan sapi, kuda, itu kan kenyot aja langsung di pentilnya itu. Nah, jadi kan pada tahu kental kah, encer kah, itulah. Itu saranku. Soalnya kalau sudah di kaleng itu lain susu lagi itu, susu kaleng, KW itu. Karena bagus. Aduh, pesankah kita tiket pada... Satu pada Ibos. Pesankan tiket satu pada Ibos. Oh, tiket apa ikam? Tiket ke sorga. Oh, pesan tiket. Bos, aku langsung pada isini nah. Bos, Kodrat pesan tiket jar. Mau ke sorga nah kak. Nah, Malik setawa. Mudahan panjang umur mamanya Bang Kodrat ya. Kamu mama tuh ada berapa umur? 70 sudah ya. Tapi sehat sih itu. Soalnya orangnya aktivitas terus sana sini sehat sih itu. Alhamdulillah. Kemudian orang kalau kurang aktivitas itu biasanya wah gampang sakit-sakitan. Nah, lagunya Still Loving You. Rama sudah minum susunya jam segini. Nah, iya dah. Tapi susunya di gelas. Orang ditaruh di botol, pasangnya pentil, jadi kan sambil begawi ngunyut. Atau diimpus ya. Lah, Rama lah. Ah, ya. Om Ari, bye-bye. Oke, Malik, terima kasih. Dan Ari mau langsung ke siapa tadi itu yang berikutnya. Ada Alfa 28. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Request lagunya Unbreak My Heart by Tony Braxton. Makasih Bang Ari. Salam sehat. Ya, terima kasih untuk Alpha 28 ya. Kayaknya aku sudah mau pamit juga sebentar lagi nih ya. Nanti ada Unbreak My Heart. Oke, okay. Kita masukkan playlist dulu. Lagunya Malik, kita bunuh aja nih. Maliknya sudah pergi juga. Oke, okay, kita sapa lagi berikutnya. Untuk siapa nih yang berikut? Rama udah masuk playlist juga nih. Kenalah lagunya Still Loving You dari Scorpion. Oke, siap untuk Rama. Kemudian hari ini mudah-mudahan gak ada hujan lagi lah. Kalau hujan wadikam tuh gawian jadi licak lah. Anu, coba pada bos dicor situ, nah jadi nyaman gak ada licak biar hujan lah. Oke, sahabat GRJ, kayaknya ada, oh ada yang mau online nih ya, kita sapa aja. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara siapa ini lah?
1: Ayo, siapa yuk?
0: Nah, aku.
1: Alhamdulillah masih diangkat.
0: Iyalah, masih ada waktu 5 menit ya. Untuk Acil Nur. Kalau ini kayaknya.
1: Ya.
0: Ya, aku kalau suaranya Acil Nur tuh hafal bujur, soalnya suaranya merdu. Nah, itu jadi. Aku tahan.
1: Lagunya kalau mari.
0: Lagu apa?
1: Bryan Adam.
0: Bryan Adam judulnya Please Forgive Me atau apa?
1: Goodbye aja.
0: Goodbye. Nah, anak kemana Bian? Goodbye.
1: Anak
0: nah.
1: Goodbye lawan mari karena jangan lagi karena besok.
0: Ya, esok mendapat lagi lah. Oke, okay, Acil Nur yang ada di mana, masih di gerilya kan Acil nih?
1: Masih. Oh, Acil. Ini mari.
0: Eh, kemarin hujan deras di gerilya kan ada banjir lah.
1: Ada, aman. Daman Huri aja yang banjir.
0: Oh, Daman Huri ya. Daman Huri sama gerilya yang...
1: Ada anunya kalau sudah gorong-gorongnya diolahkan di situ. Oh. Di Pak 3 itu.
0: Oh, bagus kalau gitu. Wali kota kita ini memperhatikan bujur daerah-daerah
1: cuma,
0: yang...
1: Cuma anu, Bang, yang di blok-bloknya yang payah.
0: Oh, iyalah. Mungkin daerahnya lebih rendah dari jalanan. Nah, itu ya.
1: Itu yang payah masuk-masuk anu. Kalau ke dalam rumah sudah. Kalau yang di... Jalanannya sudah aman, sudah nyaman, sudah.
0: Oke, oke. Acil Nur lagunya tadi siapa?
1: Bryan.
0: Bryan ya. Oke, okay, Bryan.
1: Salamnya buat semuanya aja lah. Yang udah gabungan tadi sama siang aja.
0: Goodbye itu lagunya ini kali, Air Supply kali. Kada salah kapian nih.
1: Ya, Air Supply ya.
0: Ah, Air Supply. Nah, ini bisanya.
1: Iya tuh.
0: Aku perasaanku sih ingat-ingatku lagu-lagunya Bryan Adam tuh kan ada judulnya Goodbye. Ini pian ini bisa mengarang seorang tuh nah. Sama kayak si siapa tadi?
1: Kan ingat lagi dah lagu lawas judulnya itu.
0: Kayak si siapa? Si Dayat lagunya Demi Cinta yang menyala judulnya. Padahal judulnya rela. Jolai kan. Kalau pokoknya kalau ada penjara kada paham-paham aduh.
1: Untuk aja bahari paham aja ya sudah ya, itu.
0: Iyalah. Disitulah kelebihanku memahami bubuhan pian-pian ini.
1: Alhamdulillah dipahami. Baik aja bahari ini mudahan tambah saya tambah gagah, pokoknya tambah
0: anu. Bah, pokoknya kalau soal ngomong gagah aku tuh kada ada lawannya. Buat aja dalam karung begagah aku pokoknya.
1: Gagah memang ih. Paling gagah pokoknya sudah Pak Bos aja kalah. Ya kalau Pak Bos.
0: Iya. Oh. Pokoknya kalau dibuat dalam karung, bos gin kalah, aku begagah banar, balik kam.
1: Ya, udah mengakhir lah.
0: Oke, makasih, Hacil Nur.
1: Sehatan aja.
0: Di gerilya.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hacil Nur, kita kasih kesempatan untuk pilih lagunya dari Bryan Adam, tapi judulnya Goodbye. Padahal itu Air Supply itulah. Lah, oke, nanti Air Supply aja kita ambilkan untuk Hacil Nur. Dan tapi sebelumnya ada yang request apa ini lagunya dari siapa tadi itu? Oh ini Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ini lagunya lagu terduduk nih, oh, patah hati. Oke, dari Aisyah terdudia si Acil Nur tahu si Din tuh migau mungkin tadi itu dengan kita bangun keingatannya. Golden memory, telepon aja dulu jar. Kelebihan pian tuh banyak bahari ya. Kelebihanku banyak lah. Wah, yang jelas tuh berat badanku lebih pada bubuan ikam lo. Nah, cuma kekuranganku ada jual tuh lo ya kam. Kurangnya tuh, ya itu aja bang. Kurang di rambut aja aku tuh. Sedikit aja aku kurangnya tuh. Deratai. Coba aku gondrong kayak semalam, tangkat dipadahkan gagah. Loh, memang Ari itu cocoknya cuma disebut gagah aja. Soalnya kalau dibuat dalam karung begagah, kamu tahu lah. Kenal lagi. Ya dah, buat sahabat GRJ, kayaknya Ari mau pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semua itu hanya candaan belaka untuk menghibur hati kita semua di zaman yang semakin edan, tapi kita tidak ikut-ikutan edan, ya kan? Nah, bayangkan aja sekarang ini. Pokoknya kalau melihat berita itu, aduh, sakit tersenyum tuh hati itu di sini. Apa ini? Unbreak my heart pas bosmu, Bang. Oh. Masa bosku patah hati? Wah, enggak. Bosku tuh baik-baik aja ya. Bosku sehat aja. Masa ada bininya patah hati? Masa ngerampet nih? Ini gosip aja nih. Bosku tuh kadang mungkin orang gagah tuh patah hati tuh lah, Gam. Ya deh, buat semuanya dari KS Tubun Dalam 32B Lantai 3 di Kota Samarinda, Ari bersama Peserta Raja Herbal mengucapkan banyak terima kasih. Dan nanti kita lanjut lagi di jam 3, ketemu di Goda Goyang Dangdut Rama Still Loving You lah. Oh iya, siap. Untuk lagunya Rama setelah ini, kemudian

Kan lagunya Om Kodrat juga Mini Vanelli ya, siap dah buat semuanya. Oke, Alpha 28 nih lagu piano Tony Braxton. Oh iya, sabarlah untuk si Acil Nur, setelah ini lagunya piano.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya, Panglima Komandan Tempur, Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo, cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

buram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Katanya cuma diri.
5: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM. Saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
6: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Gandut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Kembali Goda Goyang Dangdut. Yuk kita lanjut lagi. Ada yang lain mau digoyang? Silakan gabung di fanpage GRJ, di WA GRJ 0822. Kemudian 5250-6700. Dan juga nanti silahkan gabung di yang mau online di 7676 kebalik ya, 7676-19. Tapi setelah sesi fanpage dan WA ya. Oke, kita akan nyapa dulu untuk sore hari ini. Sudah ada rekan-rekan kita yang gabung lagi. Selamat sore dan terima kasih. Ada Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bang Ari. Ya, sore juga Orang Luar Kulu hadir lagi nih. Request lagu Bukan Selembar Tisu. Salamnya untuk semua aja. Makasih Bang Ari, ditunggu lagunya. Wassalam. Oke, siap Bu Iis. Bukan Selembar Tisu. Memang apa sih harganya tisu itu? Ya, tisu itu sangat berarti. Kalau kita mau sisian misalnya, nggak ada tisu, pakai daun, ya nggak bisa, ya kan? Apa mau pakai baju, wah belepotan nanti di bajunya, umbel nempel. Atau misalnya kalau pas lagi nggak ada air, nah pakai tisu kah? Oh, baik, kalau nggak ada air misalnya habis mati air nih, nggak ada air, ledeng mati. Sumur kering, pakai tisu. Oh, pakai tisu. Terus tisunya dia apa? Dilipat, dikentongin gitu ya. Weh, weh, weh, jorok ke.
1: Oh, cinta suci.
0: Kemudian di belakangnya ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari. Apa kabar? Masih standby kan di studio? Iyalah, masih sampai jam 5 nanti ya. Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin, amin. Ya, makasih. Hadir Bang Dayat di M-Site 1. Salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat fans Radio GRJ Goyang Dangdut dimana aja berada. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya sore hari ini sehat walafiat. Keluargaku juga gitu ya. Buat Bang Ari lagunya Helikopter Turun ke Padang. Makasih Bang, selamat bertugas. Terima kasih Dayat. Pokoknya helikopternya pasti disiapkan. Tapi setelah lagunya Selfie Yama nih, Bukan Selembar Tisu. Wah, jangan disepelekan tisu itu ya. Kalau ada tisu misalnya, kamu lagi sisian, bersin-bersin, pasti cari tisu kan. Gak mungkin lah cari lap dapur. Jangan sepelekan walaupun selembar tisu ya. Yeah.

0: helikopter. Oh ya, ini sebelum lagunya nanti diplaykan mau buat Dede Metek. Ini paling seneng juga lagunya helikopter ya. Oke Dede Metek, udah di rumah aja, nggak usah berangkat ngaji kalau lagi badannya kurang fit ya, di rumah aja istirahat biar cepat pulih total karena kondisi cuaca ini lagi pancaroba, perubahan dari musim panas tiba-tiba musim hujan. Nah itu Dede gampang sakit ya. Nah tadi panas lagi badannya, nah dikompres aja ya, pakai es batu kah ya, atau pakai es kristal satu bal tuh. Wah itu kalau dikompreskan adem langsung. Janganlah. Oke deh. Ya, buat mamanya juga yang lagi apa nih? Lagi istirahat ya sama Dede. Ya deh, selamat beristirahat. Menikmati suasana istirahat itu penting lah. Nah. Jangan begawi terus. Nah. Oke, lanjut dari Abah Wisel di Sampelangan Gianyar Bali. Wayang Dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari. Selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Wah, terima kasih ini. Salamnya dari Abah Wisel, ada jempol, ada heart. Nah, ya deh, terima kasih ya Abah Wisel. Kemudian Udin sedunia juga hadir. Roma Irama, langit pun berduka. Siap. Nanti kita tampilkan bukan bersama Haji Roma Irama ya, sama bubuhan koplo aja nanti. Ayulin, untuk Ayulin, Dayat, Abah Alip, di Bali Mau, Acur Ros, dan lain-lain dari Udin Sedunia.
1: Ingatlah diri.
0: Oke, kita lanjut kali ini menyapa siang Bang, ini demit muncul Bang. Seperti mau menyapa Mbak Mumun, ya Mbak Mumun di lantai 1 tuh di Warung Jipi dan juga rekan-rekan lainnya. Mas Wahyu di lantai 2 Lama Game dan semua fans yang digoda GRJ tanpa terkecuali. Buat abangnya selamat bertugas, lagunya ngikut aja ya. Yang penting kami terhibur. Oh iya, oke, buat bubuan demit di Klinik Matahari. Gimana? Setelah ada hujan, wah mudah-mudahan semuanya tambah segar ya. Kalau dimataharin terus panas, wah. Mudah-mudahan pasiennya juga sudah cepat sehat, pulih, dan selera makannya. Pasien tuh kalau selera makannya bagus, sudah pasti disuruh balik sama dokternya. Kalau belum mau makan, wah itu bisa diinpus deh, bisa disonde makannya ya. Orang bukannya kalau mau sehat itu harus makan yang penting ya. Nah, kalau kada mau makan, nyoh. Kada mungkin lah ya. Masa pasiennya ndak mau makan masa di nyoh gitu. Ya ndala. Ayo Pak, ayo Bu, makan Bu biar cepat sembuh kan gitu ya. Dengan etiket yang halus. Nah, kalau Udin garing di nyoh. Nah, bari sangar banyak Udin. Cinta. Oke Demi, terima kasih dan berikutnya cinta. Nah kan cucu sendiri. Gak bisa dikompres buat WC plastik. Oh cucuku ini memang hebat is. Iya cucunya Mama Metek ini. Me. Ada suara kambing.

selama ini nggak sampai gitu bang katanya, nggak sampai pakai tisu lah. Oh ya sudahlah, bagus tuh. Nah ada kuda, nggak bisa kah? Nggak komen lagu ku. Iya, aku tuh pokoknya selalu aja komen biar kalau kadang-kadang komen kadang rame soalnya. Tisu buat ngelap nangis batu belai bang. Lah itu kan kalau orang nangis masa mau dikasih serbet, diuncal no serbet atau gombal ya, nah mungkin pasti diambilkan tisu. Oh, kalau orang lagi nangis.

Nanti kalau aku live hujan lagi dah, enggak usah aja. Sapu tangan Bang Ari udah langka ya. Iya. Kalau sapu tangan itu Usri sudah jarang orang pakai ya. Soalnya ya pasti pakai umumnya pakai tisu, ya kan? Apa sampean masih pakai gombal? Kalau ndek pawon kan pasti pakai gombal, enggak mungkin enggak pakai tisu. Pasti gombal sing wis kucel, sing enggak tahu diubah lho. Yo. Yo. Gombal sampean, gombal mungkin yo. Ya Usri, ya podo beomais, gombale wis ngelontok. Ora bang aku kalau kucel kubuang. Oh iya bagus, baca jorok-jorok ya. Cinta suci. Coba lepian bang, makin seru jangan. Nanti dunia akan melihat aku tertawa kalau aku live is. Gini aja sudah biar orang nanti kalau ngeliat kalah Ari loh, mesak mono loh. Oh DC aku itu kalau live mau aku es me lo ada me aduh iyalah hari ini mosok gawe gombal ya, kita sudah modern tak pakai gombal lagi ya. Tapi kalau buat ngentang

panasin barang-barang yang panas-panas, biasanya pakai hands apa apa lap yang kayak tangan itulah, apa sih namanya, aku lupa juga ya apa. Ah, kalau di tambang itu majun, pakai majun. Nah itu ya, Omar ini ngelapnya biasa pakai keset.

Wah, is nih mengunjungi aku supaya aku lab. Tapi aku nanti tanggal 1 mau lab aku sama bos di sini ya. Bos yang tampil. Bilang bos mau lab katanya. Iya boleh bos, enggak apa-apa kita. Ya kan namanya juga dagang. Serbet lah yang bersih bang. Serbet ya, serbet itu kan kalau bahasa Indonesia. Nih bahasa nih wong Jawa biar serbet itu bagusnya kamu tetap cukup no gombal. Biar mahal serbetnya itu pasti cicil sambatnya. Bingung lo gombalnya lo kayak gombal lo. Aduh. Ya deh, jam berapa nih? Oh, bentar lagi. Belum, sudah ajan juga sudah. Sudah pada sholat semuanya? Alhamdulillah. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau agama kita tetap kokoh, sholatlah sebelum engkau disolatkan orang lain, ya kan? Nah, itu. Pian pakai topi bangai gagah, tapi kameranya agak jauh biar enggak kayak buat loh. Aku kemarin sudah live tuh. Malik komen, jar Malik, gak usah lagi om pian live om, kena petirnya. Orang loh, gombaliku baju sing omong-omong, opo omong-omong, mek.

0: Nah, ono wedhus e lagu ini bagus nih.
1: Harum bermakna.
0: Ya dah. Buat Rama nanti ada lagu spesial untuk Rama, Kucing Garong versi terbaru. Ram, tunggu aja Ram lah. Oh, amoh iku jelek. Oh, ya wis. Amoh. Mana carane? Ya deh, untuk sahabat Gerja semuanya, kita dengerin dulu Bukan Selembar Tisu yang di request sama Ibu Iis, Aisyah. Dan nanti ada lagunya Dayat yang Helikopter Turun di Padang. Nah, buat Dede Matek, nanti kita naik helikopter ya. Oh iya, helikopteran. Kemudian lagu berikutnya siapa nih? Lagu ketiga ini, ya pokoknya tunggu aja lah siapa yang keluar nanti ya. Yang masuk di playlist kita tampilkan. Aku mau buka dulu di WA ada siapa nih yang berikutnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang, aku request lagu judulnya apa ini, Jumpa Pertama. Oh iya iya, kalau dulu yang nyanyi Laila sama Ida Laila sama Mus Mulyati, ada kah Bang? Ada lah, pokoknya GRJ itu komplit loh. Wong Puspita Raja Herbal aja komplit kok. Susu Begiba ada, Teh Besti ada. Apa sih yang enggak ada di GRJ ini? Wes pokoknya sing ora, pokoknya ono kabeh. Loh, iku disogro malah kriket. Aduh. Ada masa ono lagu soko keri-keri loh ya sih. Keri-keri. Ya deh, siap lagunya kita rilis untuk Helpy Salma.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener.
2: Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Terduka, lagunya Udin Sedunia sangat menyedihkan banget. Ini kalau cuma tisu aja satu kotak kan cukup nih, mengguyur banyu mata Udin. Dini kamu kubari tapi aja pakai melap banyu mata ikam dini biar tertampung semuanya lah Din. Oke, sebelumnya juga ada lagu dari Helikopter Turun di Padang yang di request sama Dayat. Nah lumayan lagunya tuh ada sedih yang banget, bisa sedih tuh yang selembar tisu tadi tuh. Nah lagunya Aisyah Bunda Is, aduh. Oke, kali ini kita mau menyapa dulu untuk sahabat KRJ yang lainnya di fanpage, ada siapa? Oh ya, yang mau online silahkan. Kalau ada yang mau online, kalau ada mau ya sudah, kada apa-apa. Kada pulsa kah? Kada kuota? Kada ada paket pokoknya. Oke, dari fanpage KRJ, Udin Langit pun berduka, udah kita sajikan ya bersama F Family Entertain. Oke, kemudian ada siapa nih? Makasih laguku Bang. Oh ya, dari Aisyah, enggak naik helikopter kalau ada pian di dalam. Emang aku segede gaban apa? Ya helikopter tuh kalau itu bisa panser apa tank aja bisa diangkatnya loh helikopter tuh. Oh. Iya kalau helikopteran mau basar dulu. Oh belum basar ya, penting nih jangan sampai tertinggal lah. Ya selamat berasar. Oke, dan dari lagunya Bu Sri ini gilirannya ya. Oke Bu Sri, lagu pian judulnya Jumpa Pertama versi baru. Kalau dulu penyanyinya Ida Laila Mus Mulyadi. Ada gak Bang? Oh banyak itu yang nyanyikan lagu itu. Apalagi kalau lagu koplo lah. Oke, pian stay tune aja. Ini gak tahu siapa yang siapa. Pokoknya koplo versi ya. Dan berikutnya Rama Omari ngelapnya biasa pakai keset. Segitunya apa aku pakai keset Ram? Bah, ikam nih terlalu. Kalau ada itu nalap yang bakas ngelap mesin tuh nah, yang kumal kucel yang belepotan itu udah bagus tuh pakai ngelap tuh. Aduh, banyak loh biasanya kalau di bengkel tuh majum tuh, majun ya. Kalau kita di tambang nyebutnya apa majum. Nah itu, itu pakai lap tuh kok komplit tuh. Mesin aja bisa bersih kalau dilapkan itu. Kain perca apa itu ya. Oke, sambil masih menikmati Langit Pun Berduka, requestnya Udin, kita sudah siapin setelah Jumpa Pertama versi koplo akan kita tampilkan. Terus siapa lagi nih berikutnya? Belum ada yang request? Ya udah, nanti kalau nggak ada yang request aku kasih lagunya dari siapa nih. Pokoknya dengerin terus Goda Goyang Dangdut GRJ, lagunya makin asik-asik semuanya. Yuk kita nikmati lagunya yang dimaksud Bu Sri.

Oke, sahabat GRJ masih di Goda Goyang Dangdut. Dan kali ini kita mau sampaikan dulu info untuk sahabat, khususnya di wilayah kawasan Temindung Indah dan sekitarnya, seperti di Jalan Gerilya, kemudian juga di seputaran Ayani ini ya, mengalami gangguan distribusi air bersihnya. Nah, info dari PDAM, aliran air bersih di kawasan Temindung Indah dan sekitarnya seperti Jalan Gerilya terhenti sementara sejak Selasa 29 September 2026 mulai pukul 10.00 karena adanya pekerjaan interkoneksi pipa distribusi utama diameter 500 mm di Jalan RE Marta Dinata. Nah, petugas lapangan dari Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda sedang melakukan perbaikan teknis tersebut dengan estimasi waktu pekerjaan selama 1 kali 24 jam. Karena pekerjaan baru dimulai siang hari kemarin, saat ini proses pemulihan atau normalisasi aliran air ke rumah-rumah warga sedang berjalan secara bertahap. Kemudian rumah yang berada di area dataran tinggi atau di ujung pipa biasanya akan memerlukan waktu sedikit lebih lama hingga tekanan air kembali normal sepenuhnya. Nah, jika besok pagi air di rumah Anda masih mati total, saya bisa setup untuk memantau pembaruan resmi atau aduan gangguan wilayah Temindung Indah langsung dari PDAM Samarinda. Apakah ingin dipantau perkembangannya? Siap. Pokoknya GRJ mau mantau nih ya. Oke. Nah, jadi itu tadi bagi yang mengalami gangguan sejak kemarin tuh di daerah Temindung, Kelurahan Temindung Indah nih ya. Dan Temindung Permai dan Perumahan Temindung Indah sekitarnya, juga di Jalan Gerilya yang mengalami penghentian sementara hari Selasa hari ini 29 September 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah karena adanya pekerjaan interkoneksi pipa distribusi utama diameter 500 mm di Jalan RE Marta Dinata. Nah, demikian untuk pelanggan PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda agar maklum estimasi waktu pengerjaan selama 1 kali 24 jam.

Nadine di Penpet, sedih lagunya Ome. Iya kenapa ya kam? Lagunya bagus itu. Iya dah kalau engkau lagi menjiwai lagu itu cocok aja dinaik lah. Pokoknya siapkan aja tisu banyak-banyak din lah. Jangan bercucuran. Oke, di 76761 belum ada yang gabung. Kayaknya ya udah kalau gitu kita langsung aja lanjut ditinggal pas sayang-sayangnya para Dita. Pernah enggak Anda mengalami pas lagi disayang-sayangnya ditinggal? Ya kalau cuma ditinggal kerja aja enggak apa-apa. Kalau ditinggal salawasnya, wah itu menyedihkan banget ya. Oke, para Dita.

0: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
1: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

sekarang ini kan sudah ada pengadilan negeri, pengadilan agama, dia harus diusulkan juga ada pengadilan cinta ya. Jadi yang cintanya bermasalah diadili. Wah, seru ini, pasti rame nih. Banyak liputan media-media yang meliput pengadilan cinta kalau ada dibuka. Kan pengadilan lain ada tuh. Kayak pengadilan tipikor ya kan. Terus apa lagi? Ustah, pengadilan tentang perselisihan pemilu, pilkada ada, GMK gitu ya. Terus undang-undang yang perlu ditinjau ulang, di review, judicial review juga ada, sudah ada. Ini aja lagi pengadilan cinta. Nah, nanti kalau sudah ada aku expose dah pengadilan cinta. Pasti banyak yang bermasalah nanti ya. Ayo bang, apa ini? Kita minta, oh nggak bisa ke Pemkot, itu harus persetujuan DPR ya kan. Nah, atas usulan dari masyarakat, nggak bisa memulai kuota. Ya Bu Sri, itu prosesnya panjang nanti ya. Oke, lanjut lagi. Alfa 28, assalamualaikum, sore Bang Ari, lagu dong. Mudahan sempatlah, judulnya Menyulam Kain Rapuh dari Inaya.

8 ya, Dangdut Akademi 8. Oke, makasih Bang Ari. Wah, karena mau aku ganteng, gagah aja cukup sudah. Aku tuh sudah gagah, pasti sudah aku tuh. Kalau dibuat dalam karung, gagah. Oke, sudah jam berapa nih? Wah, sebentar lagi, 5 menit lagi aku closing ya. Dan online itu prosedurnya lah, Bu Sri. Iya, pengadilan itu karena atas usulan masyarakat. Nah, itu ke DPR, biasanya begitu prosesnya, prosedurnya itu. Oke, dan siapa lagi? Kedatangan lagi kah sudah yang di Fanfest GRJ yang gabungan? Oke, terakhir cuma Udin. Aku takutnya kalau ada yang kececer, kadang-kadang udah aku closing, tiba-tiba ada yang masuk nih dari Fanfest nih. Oke, terakhir Udin ya. Ya udah, kedatangan lagi yang lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Bu Sri, iya. Dah Bang Ari, iya. Terima kasih Bu Sri udah nemenin GRJ di Goda sore hari ini sampai tuntas. Dan nanti jam 5 sudah ada siap Bapak Ustadz kita yang sudah awarahum, tapi suaranya tetap terdokumentasi baik untuk menyampaikan pesan buat umat sedunia ya. Oke, dan berikutnya Alpha 28 lagunya ditungguilah, Menyulam Kain Rapuh. Miskin banar nih, kain yang sudah rapuh ya sampai disulam sih. Bagus tuh kayak kain kapan ini. Ya, kain yang rapuh ini buat kain kapan bagus. Jadi begitu malaikatnya nungkar nangkir bisa, tunggu dulu, aku ini orang lawas nih, ya lihat nih kain kapanku sudah rapuh ini. Iya, wis gombal amoh cari wong jona itu. Sampean nanti kalau pesan-pesan terakhir tulis aja buku wasiat, aku nanti kalau di kapani pakai kain ini ya, yang rapuh aja gitu ya. Nah, bingung yang apa nih, tarik sini rek rabit, tarik sana rabit. Boyak jatuh sini lon gayung. Siannya apa 28 komen lagi. Aduh, emoh Thomas. Ya gitulah wong lagu loh. Wong cuma lagu aja kan, ya nggak apa-apa dah. Inayah, orang dari Sulawesi ini, Goa. Aku pengalaman ke Goa ini pernah aku dari Makassar sampai ke Goa itu. Waktu itu aku naik beca malam-malam sama temanku cari orang. Ih, alhamdulillah bisa ketemu. Tukang becanya aku bayarin. Pertama aku kasih 25.000, nggak tega aku jauh ngos-kosan dia. Ya sudah, ini Pak buat kembalinya, aku nanti nggak naik sampean lagi, aku naik mobil. Kasihan kalau naik beca loh, dari Pantelosari sampai ke Goa sana, wih lumayan tuh berapa kilo. Ya Allah, pengalamanku. Sampean pernah naik beca minimarket ke cari market? Iya, becanya kalau di mana? Makassar, ujung pandang kecil-kecil becanya. Aku kalau beca charter sendiri satu. Iya, jauh itu Bang. Memang jauh dari Pantelosari sampai ke daerah Goa situ. Untuk cari orangnya ketemu juga. Tahu lah becanya tuh. Charter dua, temanku berdua, aku sendiri. Waduh, luar biasa pengalaman yang pahit bagi tukang genjet becanya itu. Oke lah, sudah di 16 lebih 44 menit. Sesaat lagi Puswita Raja Herbal segera pamit dari Goyang Dangdut hari ini Selasa 29 September 2026. Dan mudah-mudahan kita esok bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa nih, tanggal 1 Oktober itu ada momen yang wah asik juga nih dari GRJ. Nanti pokoknya pantengin terus 104,3 FM. Kita akan bagi-bagi free pass, wah, tiket nonton gratis. Tapi ada syaratnya,
Nah, syaratnya dengerin dulu GRJ nanti tanggal 1 ya. Ini bocoran aja nih. Ya kan? Tika udah nyiapin materinya dan ada door prize-nya juga ya. Tik. Ada door prize-nya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, iya dah. Enggak ada door prize-nya, friend. Nah, sahabat. Kirain ada door prize-nya. Door prize-nya yaitu aja tiket gratis nonton di salah satu teater di Kota Samarinda yang akan join kerjasama dengan GRJ ya. Teater, ya teater sama aja. Teater itu kalau tontonan orang live ya gitu. Ya deh, bioskop ya apa sih namanya? Udah pokoknya ya begitulah. Ada Tika, ada ini Tika. Sekarang kurus Tika, siannya kelingkingnya tuh kan kurus betul kelingkingnya Tik. Kelingkingnya kalau awaknya ya tetap juai, kadang berubah. Ya bagus Tika nih subur ya. Lakinya merawat dengan baik. Untung benar bisi bini Tika ini lakinya sayang benar. Alhamdulillah Basir kamu merawat Tika dengan baik ya kan, sesuai dengan ijab kabul janjinya. Oh, door prize-nya PS5. Ya kena konsultasikan dulu lawan bos lah. Bos ya. Door prize-nya hendak lawan makan 5 kali sehari di warung GP kalau hendak. Bungkas. Nah. Cantik larinya. Ya dah. Terima kasih. Drat, ikam kada titip pesan terakhir kah? Drat, sama Tika. Nah, aku ngumpung ketemu Tika, ikam pesan-pesan apa gitu loh. Bais, nada pesan sama Mbak Tika. Oh ya, mohis dah. Kalau ada pesan. Tika sekarang, waduh, tambah subur, rawaknya makmur lah. Pokoknya dapat jodoh si kelingkingnya. Coba lihat kelingkingmu tuh. Paling kurus di antara jarimu, lainnya kayak pisang menggalas. Alhamdulillah. Ya dah, tutup aja kita dah. Sampai di sini dari Gestu Mendalam nomor 32 di lantai 3 GRJ setiap hari tebar suara. Dan sore ini digoda kita akhiri. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf tidak bila ada canda yang kurang enak dan berkenan di hati, iya kan? Sama aja. Iya, aku mohon maaf ya. Mudah-mudahan Anda semua sudi memaafkan. Siapa tahu kita besok nggak ketemu lagi kan? Nah itu ya, kita tuh ingat-ingat juga. Pokoknya umur itu kada berbau. Nah, ya dah, yang request Inayah Menyelam Kain Rapuh silahkan disimak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul?

Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba, ketek itu kasih pisang, dimakan. Berikan lagi, pegang. Berikan lagi, kakinya yang megang. Temannya diberikan, masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuma akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia, ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah. Jadi masalah. Bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang. Alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum. Yang lebih fasih lidahnya. Yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya. Punya sense of crisis. Yang satu alim, tapi pelo. Yang satu alim, tidak pelo. Yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Aduh pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan. Yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam?
awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Salat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak, supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat, generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran, kampungan. Ngaji, urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus

bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat, yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon living, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah, dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, sekarang kita sampai kepada golongan ketiga yang nanti dinaungi Allah. Itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang
yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis qudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya Londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam?
Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih?
aku pengen turunkan azab. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud. Ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dhunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini.
Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini, dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan adres. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu, tanah longsor di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi ini tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyujud,
menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi. Sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa. Binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang. Mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah akibat pergaulan bebas. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur. Sebelum sholat, saudara berwudu. Ketika berkemur, saudara korupsi. Sedikit airnya saudara minum. Jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur, saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok bahasa Jawanya tahu?
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% music

0: Rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.

0: cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, kesemutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: You are listening 100% music.

0: Pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan PST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil PST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya, mulai hari ini.

0: asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan BST isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
5: Med 9 itu apa ya?
6: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
4: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
7: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRJ di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
8: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam.

0: Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: You are listening 100% music.

Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya.

Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, kita ambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda.

0: atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang sama.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita.

Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai

0: Terima kasih.
1: Standby audio calling. Action.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan

0: 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Semoga bareng new mo
3: Lotto!

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nelo.
1: Tara Ayu.
0: Dalam. Apa nih?
2: Rasanya sejuta rasa cinta iki piye to?
0: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
2: Ya Allah.
1: Tak nyanyi rasa.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bagi saya adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat pertama sampai ayat 31.
1: Wahyu Ilahi menghapus kegelapan. Al-Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita dan kesesatan kepada cahaya petunjuk yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah serta menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nabi Musa alaihi salam dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kaum mereka masing-masing.

kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa beberapa mukjizat dari kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada petunjuk yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan azabnya yang terdapat pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabb kalian.

0: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: Dan ingatlah juga, tatkala Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sikap umat manusia menghadapi ajaran Rasul. Tiap kebenaran pada permulaannya ditolak.

Dan Musa berkata, jika kalian dan semua orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kufur kepada Allah, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Belumkah sampai kepada kalian, wahai umat Muhammad, berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sebelum mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah. Telah datang Rasul-Rasul Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena kebencian dan kemarahan mereka. Dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kalian serukan.

Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kalian untuk beriman dan memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kalian menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata atas kebenaran kalian.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق
1: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan
1: persembahan. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

telat makan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membutuhkan energi yang cukup untuk menunjang aktivitas yang kita lakukan di setiap harinya. Namun, ada beberapa orang yang menunda jadwal makannya karena terlalu sibuk dengan aktivitas. Mereka rela menahan lapar karena kesibukan dan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Padahal pendengar, ada banyak efek samping yang harus kita waspadai ketika kita telat makan atau menunda-nunda makan. Oleh karena itu pendengar, di rubrik Kiat Sehat edisi kali ini, kita akan mengupas bahaya telat makan bagi kesehatan tubuh kita. Adapun pendengar, efek dari terlambat makan atau menunda-nunda makan, yang pertama adalah energi yang terkuras habis. Dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan, tentunya energi akan terus berkurang. Tetapi, jika tidak diseimbangi dengan makan, maka energi akan cepat terkuras dan akhirnya tubuh menjadi lemas. Hal ini dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Kemudian pendengar, efek yang kedua dari telat makan atau menunda-nunda makan adalah sulit fokus ketika bekerja atau beraktivitas. Nah, pendengar, ketika menahan lapar, pasti ada ketidaksesuaian antara pikiran dan apa yang ingin kita lakukan. Fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan akan berkurang karena rasa lapar. Kemudian, efek yang ketiga dari telat makan adalah besar kemungkinan makan berlebihan ketika ada waktu untuk makan. Pendengar, setelah menahan rasa lapar dan menunda untuk makan, ketika mendapat kesempatan untuk makan, kita akan berusaha untuk mencukupi asupan yang tak terpenuhi sebelumnya. Akibatnya, kita akan mengambil porsi makan yang banyak. Hal itu, jika dilakukan terus-menerus, akan menyebabkan penyakit maag dan berpengaruh pada kadar gula dalam darah. Selanjutnya, efek yang keempat dari telat makan adalah bisa mengalami pingsan. Nah, pendengar, pingsan bisa saja terjadi apabila tubuh sudah tidak kuat lagi untuk menahan tubuh yang lemas akibat kekurangan asupan. Makan yang cukup dan pada waktu yang tepat akan mengurangi resiko pingsan. Kemudian efek yang kelima dari telat makan atau menunda-nunda makan adalah bisa mengalami maag kronis. Nah, pendengar yang berbahagia, terlalu sering menunda makan dan menahan lapar bisa menyebabkan maag kronis. Sehingga hal ini sangat berbahaya bagi

Manfaat lain dari pasta gigi. Pendengar yang berbahagia, mungkin selama ini kita mengenal pasta gigi atau odol hanya berfungsi untuk membersihkan gigi. Tapi ternyata pendengar, pasta gigi atau odol memiliki manfaat lain yang jarang kita ketahui. Nah pendengar, pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita akan mengupas manfaat lain dari pasta gigi. Manfaat yang pertama dari pasta gigi, selain untuk membersihkan gigi, juga ternyata bisa mengatasi jerawat. Nah pendengar, timbulnya jerawat di wajah tentunya sangat menjengkelkan. Mungkin juga berbagai cara kita lakukan, tapi biasanya jerawat muncul kembali di tempat yang berbeda. Jika sudah mencoba berbagai cara dan hasilnya tetap nihil, coba siasati jerawat dengan pasta gigi. Caranya, oleskan pasta gigi pada jerawat yang sudah dibersihkan sebelum tidur, kemudian diamkan semalaman. Esok paginya basuh dengan air bersih, kemudian jerawat akan kempes dan menghilang dengan sendirinya, insya Allah. Kemudian manfaat yang kedua dari pasta gigi adalah bisa mengurangi keriput di kulit wajah. Pendengar yang berbahagia, tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk mengatasi penuaan dini yang muncul di sana-sini. Gunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan pasta gigi. Caranya mudah. Oleskan pasta gigi pada daerah yang mulai keriput, kemudian diamkan semalaman dan bilas dengan air bersih. Manfaat yang ketiga dari pasta gigi adalah bisa mengurangi gatal pada kulit. Pendengar, rasa gatal ringan pada kulit dapat Anda atasi dengan menggunakan pasta gigi. Caranya yaitu dengan mengoleskan pasta gigi pada daerah yang gatal. Tetapi dengan catatan tidak ada daerah yang luka, sehingga tidak akan terjadi iritasi kulit. Begitu juga ketika Anda digigit nyamuk atau serangga, Anda bisa mengoleskan odol di tempat gigitan nyamuk, sehingga rasa gatal dan bengkak berkurang. Kemudian manfaat yang keempat dari pasta gigi adalah bisa menghilangkan noda pada wajah dan tubuh. Nah, pendengar, noda pada wajah atau tubuh bisa terjadi karena bekas jerawat, bekas luka, atau akibat cipratan minyak panas. Nah, noda ini bisa dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan menggunakan campuran odol dan susu. Campurkan susu dan odol dan oleskan pada bagian yang bernoda. Lakukan secara rutin sehingga noda menghilang. Kemudian manfaat yang kelima dari pasta gigi selain untuk menyikat gigi adalah bisa menyembuhkan luka bakar. Segala jenis luka bakar ringan yang bukan termasuk luka terbuka bisa disembuhkan dengan odol. Caranya adalah dengan mengoleskan odol ke area kulit yang terbakar, maka odol akan mencegah pelepuhan dan pengelupasan kulit, sehingga bisa menjadi pendingin sementara. Biasanya, luka bakar akan menimbulkan sensasi panas yang cukup menyiksa. Dan selanjutnya manfaat yang keenam dari pasta gigi adalah bisa menghilangkan bau. Tentunya pendengar sering kesal dengan bau amis ikan yang menempel di tangan setelah kita makan. Apalagi jika tidak ada sabun pencuci tangan atau sanitizer. Maka pasta gigi atau odol bisa menjadi solusinya. Caranya ambil pasta gigi secukupnya, kemudian gosokkan pada tangan layaknya kita memakai hand sanitizer, dan bau tidak sedap akan hilang dengan sendirinya. Demikian pendengar, beberapa manfaat odol selain untuk menggosok gigi. Banyak sekali ya ternyata manfaat dari pasta gigi

selain untuk membersihkan gigi. Anda dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuatkan diri, raih ibadah maksimal dengan sehat.
1: Enam hal yang dianggap sehat tapi ternyata tidak. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk hidup sehat. Di antaranya berolahraga teratur, mengatur pola makan, dan mengkonsumsi berbagai suplemen. Bila dilakukan secara benar, memang akan meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Tapi bila dilakukan secara berlebihan, justru merupakan hal yang mubazir dan tak jarang berdampak buruk. Oleh karena itu, Kiat Sehat kali ini akan menghadirkan beberapa hal yang dianggap baik bagi kesehatan, tapi ternyata tak berdampak sama sekali bagi kesehatan. Yang pertama, banyak menganggap minum sari buah atau jus buah baik bagi kesehatan. Nah, pendengar, banyak yang percaya dengan meminum jus dianggap sebagai cara untuk membuang kotoran dan racun dari dalam tubuh atau proses detoksifikasi. Banyak juga yang percaya minum sari buah membuat tubuh menjadi lebih berenergi dan segudang manfaat lainnya. Lalu, benarkah demikian? Faktanya, tubuh akan tetap mengeluarkan kotoran dan toksin dari tubuh walaupun tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman khusus. Jus buah dan sayur memang banyak mengandung vitamin. Tapi, minum jus tidaklah sesehat makan buah dan sayuran secara utuh. Contohnya, minum jus wortel. Wortel yang dijus akan berkurang seratnya dibanding makan wortel secara utuh. Kandungan kalorinya pun jadi lebih rendah. Oleh karena itu, alih-alih membuat jus buah lebih baik memakannya secara langsung. Kemudian kesalahan yang kedua, terlalu sering mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Pendengar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi suplemen multivitamin tidak berpengaruh banyak bagi kesehatan. Yang lebih parahnya adalah mengkonsumsi vitamin dalam takaran berlebihan tanpa resep dokter. Overdosis vitamin dapat menyebabkan gangguan saraf, liver rusak, muntah, dan gangguan lainnya, dan dapat mempengaruhi obat yang diresepkan dokter. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk sering mengkonsumsi multivitamin. Kemudian kesalahan yang ketiga, olahraga secara berlebihan. Pendengar, olahraga memang bagus untuk kesehatan. Akan tetapi, para ahli mengingatkan bahwa olahraga terlalu berlebihan dengan intensitas tinggi tidak bagus untuk kesehatan. Latihan ketahanan tubuh yang ekstrim, seperti lari jarak jauh, bisa merusak jantung. Dampak lainnya juga dapat menyebabkan luka dan lecet. Tenaga yang terlalu diporsir dapat menimbulkan kondisi di mana jaringan otot pecah dan mengalami cedera. Kemudian, kesalahan yang keempat adalah menganggap sehat meminum minuman berenergi. Kita semua mungkin sepakat bahwa minuman bersoda tidak baik untuk kesehatan. Tetapi, sedikit di antara kita yang tahu bahwa minuman berenergi juga tidak terlalu bagus untuk kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa minuman berenergi mengandung lebih banyak gula daripada minuman bersoda. Oleh karena itu, pendengar, yang terbaik adalah meminum air biasa tanpa perlu minuman spesial seperti minuman berenergi yang diyakini dapat meningkatkan produktivitas. Padahal nyatanya tidak begitu. Nah, pendengar, itulah 4 hal yang dianggap sehat tapi ternyata tidak. Semoga dengan mengetahuinya, kita tidak perlu repot-repot melakukan keempat hal yang tadi telah kita paparkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
2: Kayaknya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
2: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
3: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita

0: akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fen Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: You are listening 100% Music

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 0812-7494 0812-5624-7494
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
12: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
13: G1000, POM TR 183-318-981.
12: Produknya namanya G1000.
11: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang

0: dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Milk di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sahib.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti, 100% terbuat